Bare simpu singhagai. Ana singhagai. Simpu singhagai. Ana singhagai.

0: uka sokolosa
1: sokolosa eh onza libisi nyana sokolosa mona
0: all right oh wazi wala sokolosa ba kyale wa ukwa wa mesela serie FM dubela
2: wanga le seri khoto
0: eh shapo hozo wa
2: wana nge popwa
0: ege
2: dinga ya tiga murutin de kena tole aku si
0: eh
2: o tsere di kere ha le ri
0: Tsa sile mona tsa utlwa
2: tsa di marala
0: ba re ba mesema